0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu tahu nggak sih WS Rendra? WS Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, WS Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
2: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti.
1: Karena penampilan yang penuh pesona, WS Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, WS Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Banten, Lampung.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Waktunya pantun teman Pro 2. Pergi ke pasar pas lagi gerimis, sampai rumah rebahan dikit. Gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai smartfriend unlimited. Eh, ini beneran dibaca gak sih? Waduh, waduh, waduh. Jangan-jangan salah skrip nih. Tapi yaudah deh, sekalian aja ya. Nah, warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Barengan sama smartfriend unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama. Dan yang bikin makin senang, cuman 26 ribu aja kamu sudah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Yuk langsung pakai smartphone unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat e-commerce favorit kamu, atau bisa cek langsung nih ke media sosial @smartfriendworld untuk informasi selengkapnya. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

92,5 Projo Air Bener Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa hidup tiba-tiba chaos cuman gara-gara satu hal kecil yang hilang? Yap, sinyal. Sekarang tuh sinyal udah jadi kebutuhan utama banget. Mau update story, scrolling TikTok, streaming musik, atau pas rank game online, sampai video call sama orang tersayang, semuanya butuh koneksi yang stabil dan ngebut. Dan jujur aja ya, sinyal lemot itu bikin kesel, bikin emosi. Lagi seru-seruan streaming, buffering. Lagi kirim pesan penting, malah pending. Aduh, auto bikin mood drop deh. Nah, kabar baiknya nih ya, sekarang ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Gak cuman kencang di kota besar, tapi jaringan Smartfriend juga makin luas sampai berbagai daerah di Indonesia. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Bandar Lampung dan seluruh daerah Sumatera. Jadi internetan lancar buat nemenin aktivitas kamu setiap hari. Mau kerja, aman. Mau gaming, gas terus. Mau streaming atau upload konten, gak pakai drama, putus-putus lagi. Makanya teman Pro 2 saatnya rasain sendiri internetan yang stabil, cepat, dan siap nemenin kalian kapan aja, di mana aja. Smartfriend sinyal kuat, internet super cepat.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wah, enak loh rotinya. Tapi, ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Eh, Dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan
2: bersama. Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2 di Spada. Gimana pagi hari kamu? Semoga baik-baik aja teman Pro 2 ya. Semoga ada hal-hal yang menarik dan juga hal-hal yang bisa kamu syukurin hari ini teman Pro 2. Ya oke, kamu masih dengarkan 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Nah, ada informasi nih dari PT KAI nih yang berencana bangun tugu untuk kenang 16 korban tragedi stasiun di Bekasi Timur, teman Pro 2. PT Kereta Api Indonesia nih dikabarkan tengah menyiapkan rencana pembangunan sebuah tugu peringatan untuk mengenang 16 perempuan korban meninggal dalam insiden tabrakan

kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL di stasiun Bekasi Timur. Oke, semoga aja ini sebagai pengingat dan juga sebagai tanda juga kalau kita emang harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Dan semoga aja kita jadi lebih aware lagi tentang keselamatan dan juga keamanan kita sendiri.

5 Pro 2 Rebanyar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aktivitas kamu makin padat ya. Mulai dari internetan, video call bareng keluarga, nonton drama favorit, sampai rencana traveling keliling Indonesia. Pastinya kamu butuh koneksi internet yang stabil dan juga super cepat. Nah, ada kabar gembira buat kamu teman Pro 2. Sekarang jaringan dari Smartfren makin luas dan semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Semuanya sudah terjangkau. Jadi mau browsing, streaming, live shopping, sampai upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan. Yuk beralih ke Smartfren sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat, e-commerce favorit kamu, atau kunjungi media sosial at Smartfren World. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

ingat lagi, di luar penetapan kawasan apa rakyatnya? Gitu. Itu kan banyak ambilia semua itu. Apa ada rakyatnya dulu baru ditetapkan, itu kan harus kronologis yang kita lihat ini semua.

0: Di tengah dunia yang mencari healing, ada tempat yang tidak punya pilihan selain bertahan. Bayangkan, tempat di mana untuk pergi ke pasar, kamu harus membaca ombak dulu. Di mana perjalanan bukan soal berapa jam, tapi soal apakah laut mengizinkanmu lewat hari itu. Di ujung selatan Lampung, di balik rimba yang hebat dan deburan Samudra Hindia, ada sebuah kampung bernama Desa Waiharu. Selama 8 generasi, orang-orang di sini lahir, tumbuh, dan mati tanpa pernah benar-benar tersentuh oleh jalan yang layak. Ini bukan cerita tentang sebuah desa yang terlupakan. Ini adalah cerita tentang manusia-manusia yang memilih untuk tetap bertahan. Desa Waiharu, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Sebelum Krakatau meletus pada 1883, leluhur mereka sudah ada di sini. Lebih dari dua abad berlalu, Indonesia merdeka, berganti presiden berkali-kali, dan kota-kota bersinar dengan cahaya pembangunan. Tapi di Waiharu, satu hal tidak pernah berubah. Tidak ada jalan. Jarak Pasar Waiheni menuju Desa Waiharu lebih dari 22 km. Dengan 8 km, diantaranya melewati bibir pantai dan muara. Mobil hanya bisa sampai di Pasar Waiheni. Selebihnya, perjalanan harus dilakukan dengan ojek, menyusuri pantai, dan menyeberangi muara. Setiap langkah yang keluar masuk desa ini adalah perjuangan. Deki Kurniawan, lahir di Waiharu, tumbuh di sini. Dan hari ini, ia adalah satu dari sedikit orang yang berani menjadi ojek desa. Di daerah lain, ojek artinya antar jemput di jalanan aspal. Di Waiharu, ojek artinya berjudi dengan alam. Setiap pagi, sebelum mancal gas, Deki harus membaca langit dan laut. Karena keduanya bisa memutuskan apakah hari ini dia pulang atau tidak.
1: Oh, kalau misalkan jalan lagi pas musim penghujan, hitungannya bisa sampai satu hari baru bisa nyampe di pasar Waiheni. Kalau pas di cuaca kering, kemarau, ya bisa dua kali sampai tiga kali. Apalagi di saat pantai lagi bisa dilewatin, bisa tiga kali ya. Di saat pas jalan penghujan, musim penghujan, motor mati di jalan, tenggelam di muara, rusak di perjalanan, kadang sampai tidur di jalan, bahkan di pinggir pantai, nungguin motor sampai jadi dandannya, terus nungguin air laut juga surut.
0: Rute yang ditempuh bukan jalan biasa. Sekitar 8 km perjalanan harus menyusuri garis pantai dan menyeberangi 5 muara. Hanya 2 yang memiliki jembatan. 3 lainnya terputus, memaksa warga bergantung pada rakit sederhana. Jalur ini tak pernah benar-benar sama. Setiap hari berubah, mengikuti ombak, hujan, dan pasang surut air. Bukan sekali, bukan sesekali. Ini adalah rutinitas. Musim hujan berarti muara meluap, jalan menjadi sungai, dan motor menjadi beban yang harus dituntun atau ditinggal. Tapi Deki terus berangkat, karena kalau bukan dia, siapa lagi yang akan mengantar warga keluar?
1: Di saat musim penghujan, jalan susah, keluarga ada yang sakit, mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas di kecamatan, kita merasa sedihnya harus ditandu, tidak bisa menikmati jalan kayak layaknya orang-orang harus pakai ambulan, kita harus pakai tandu.
0: Ditandu, kata itu mungkin terdengar kuno, seolah ia berasal dari zaman sebelum ambulans ditemukan. Tapi di Waiharu, tandu bambu bukan sejarah, ia adalah alat transportasi darurat yang masih digunakan hingga hari ini. Ketika seseorang jatuh sakit dan bidan desa tak mampu menangani, maka tetangga berkumpul. Mereka memikul tubuh yang lemah itu di atas bambu, berjalan melewati muara, menunggu ombak surut. Berharap nyawa bisa bertahan lebih lama dari perjalanannya. Elda Waina, salah satu perempuan yang paling hafal ritme perjalanan itu. Bukan karena ia mau, tapi karena keadaan tak memberinya pilihan lain.
2: Paling ini lagi ke bidan pekon kalau anak sakit.
0: Namun, ketika bantuan terdekat pun tak tersedia, pilihan yang tersisa menjadi semakin berat.
2: Iya, susah lah kalau ada bidannya ini pada keluar. Solusinya paling dibawa ini keluar. Anak-anak itu dirawat di puskes.
0: Perjalanan itu tidak mudah. Tubuh yang sakit harus ditahan di atas tandu sederhana, diangkat bersama-sama oleh warga yang peduli.
2: Namanya kita di sini semua terbatas, Bu. Iya, nyampe ninggal di jalan ada. Gara-gara muara banjir nggak bisa nyebrang. Udah banyak yang ninggal di jalan itu.
0: Tiga kata, tapi beratnya bisa menghancurkan. Ini bukan statistik dari laporan pemerintah, ini adalah nama-nama yang Elda kenal. Tetangga, kerabat, orang-orang yang berangkat dengan harapan tipis dan tidak pernah sampai. Mereka tidak meninggal karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Mereka meninggal karena jarak tidak bisa dikalahkan tepat waktu.
2: Kebon di sini, hasil bumi kita di sini, rumah di sini, maka kita masih bertahan.
0: Di Weharu, waktu berjalan lebih lambat, tapi luka-lukanya tidak. Ahmad Muhyan sudah menyaksikan 20 tahun janji datang dan pergi. Sebagai mantan anggota DPRD, ia pernah berjuang dari dalam sistem untuk membuka jalan menuju kampung ini. Namun, setiap kali ia mendorong, ada tembok yang lebih besar menantinya.
3: Jadi, kalau kita bicara jujur, lebih tualah marga Weharu daripada Republik Indonesia.
4: Kak Maya.
3: Kenapa? Karena sebelum adanya negara ini, Weharu itu sudah ada. Namanya marga Blimbing.
0: Kalimat itu bukan klaim. Itu adalah fakta sejarah. Nenek moyang masyarakat Weharu, marga Blimbing, sudah menempati wilayah tersebut sejak tahun 1400-an. Republik ini baru lahir 500 tahun kemudian. Tapi setelah lebih dari 80 tahun merdeka, masyarakat yang lebih tua dari negara ini masih berjuang untuk mendapatkan satu hal paling dasar, yaitu akses keluar dari kampung halaman mereka.
3: Jujur bahwa dari tahun 2004, saya pernah menjabat sebagai anggota DPR di Lampung Barat, berupaya mengajukan dengan upaya hukum pada pemerintah pusat bagaimana masyarakat kami yang di Weharu itu untuk bisa merasakan seperti apa rasanya merdeka. Tapi sampai saat ini pun marga Weharu masih belum merasakan seperti apa rasanya merdeka.
0: 20 tahun, dalam 20 tahun itu ada momen di mana harapan terasa paling dekat. Sebuah perjanjian MOU sempat ditandatangani antara pemerintah daerah dan pihak Taman Nasional. Jalan akan dibuka, eskavator sudah disiapkan. Tapi kemudian, tanpa penjelasan yang jelas, perjanjian itu dibatalkan sepihak.
3: Kami sempat emosi terhadap Taman Nasional. Kenapa? Karena waktu itu kami sudah membuat suatu MOU bahwa kami Kabupaten Pesisir Barat akan membangun jalan untuk masuk ke Weharu. Namun tanpa pemberitahuan, mereka membatalkan suatu perjanjian dari Taman Nasional. Kami tidak tahu ada apa sebetulnya Taman Nasional. Kalau bicara prosedur, tidak mungkin kita ini mengajukannya tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan regulasi.
0: Kemarahan itu wajar, bukan kemarahan yang merusak, tapi kemarahan yang lahir dari ketidakadilan karena sudah terlalu lama dipendam. Karena dalam konstitusi yang sama, yang dilahirkan oleh Republik ini, tertulis jelas setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak.
5: Undang-undang dasar kita jelas perlindungan terhadap semua rakyat ini, semua warga negara Indonesia ini. Hak hidupnya, hak mendapatkan hidup yang layak, hak mendapatkan merdeka. Tapi bagi mereka itu nggak bisa.
0: Dan meski berkali-kali menghadapi kebuntuan, Ahmad Muhyan tidak berhenti. Bukan karena naif, tapi karena ia tahu, diam pun bukan pilihan.
3: Ke depan, para pelaku pemerintah itu akan menyadari bahwa ada anak bangsa yang saat ini yang masih sangat terisolir, yang sangat membutuhkan apa namanya jamahan pembangunan dari negara ini.
0: Ali Kohar bukan warga asli Waiharu. Ia datang dari Tanggamus, menikah dan memilih tinggal di sini selama 12 tahun. Ia adalah orang yang pernah mengenal dunia luar dan kemudian memilih dunia dalam. Dan karena itulah, ia bisa melihat sesuatu yang sering luput dari pandangan orang yang lahir di sini. Betapa luar biasa sulitnya kondisi ini jika dipandang dari luar.
6: Ombak itu ada 3, 7, 9. Karena di sini kan lautnya laut lepas, bukan laut teduh. Jadi kita si pengendara motor ini, kalau belum pas waktunya hitungan terakhir ombak narik ke arah laut, kita jangan lewat dulu.
0: 3, 7, 9. Ini bukan pelajaran matematika. Ini adalah ilmu bertahan hidup yang diwariskan dari satu pengendara ojek ke pengendara ojek berikutnya. Salah menghitung ombak bisa berarti motor terseret arus, bisa berarti penumpang terjebak di tengah, bisa berarti tidak pulang. Ali masih ingat bagaimana ia merasakan perjalanan itu setiap kali harus keluar dari desa. Bukan perjalanan, sebuah perhitungan. Apakah hari ini ombak cukup bersahabat? Apakah motor cukup kuat? Apakah waktu cukup tepat? Dan ketika semua hitungan itu meleset, semua yang ada hanyalah menunggu.
6: Satu versi musim penghujan, satu versi musim kemarau. Sekarang ini lumayan lah, lumayan. Lumayan kering, lumayan enak jalannya. Nah, di sana itu yang bikin kita apa ya, adrenalin kita itu ini waktu penghitungan ombak. Waktu ngitung ombak, kita kan gak sembarangan ngelewatin ombak kalau belum surut. Terkecuali kalau udah surut, enak-enak aja sih. Tapi kalau belum surut betul, kita itu harus pinter-pinter ngitung ombak.
0: Musim memang mengatur segalanya di sini. Bukan jadwal, bukan rencana. Musim. Di musim kemarau, laut bersahabat dan orang bisa keluar masuk dengan tenang. Di musim hujan, muara meluap, pantai tidak bisa dilewati, dan kampung menjadi pulau di daratan. Namun mereka tetap bergerak, karena kebutuhan tidak mengenal musim. Anak yang sakit tidak menunggu ombak surut. Barang yang habis tidak bisa menunda lapar.
6: Nggak ada sih, karena apa? Karena kebutuhan ya. Karena kebutuhan itu dengan dalih apapun juga tetap orang keluar dengan berjalan kaki.
0: Jalan kaki, kadang berjam-jam, kadang menanggung beban di punggung. Dan di tengah semua itu kehidupan tetap berlanjut. Dalam segala konsekuensinya yang paling manusiawi.
6: Yang menyedihkan itu pas cuaca buruk nggak bisa lewat pantai, penghujan, ada orang yang mau melahirkan, orang sakit, itu digotong. Ditandu gitu, ditandu. Ya, alhamdulillah gotong royong masyarakat masih ada, sifat sosialnya. Rame-rame gotong-gotong.
2: Dapat jelaskan nih Pak sejarah.
0: Tasman adalah guru, tapi lebih dari itu, ia adalah saksi. Sebagai penjabat Pratin atau kepala desa Waiharu, ia berdiri di garis yang paling sulit antara masyarakatnya yang butuh perubahan dan sistem yang terus meminta kesabaran. Ia lahir di sini, generasi ketujuh, dan ia memilih untuk tidak pergi meski punya kesempatan.
7: Ya, karena kata meletus saja masyarakat sudah domisili di sini.
0: 8 generasi. Bayangkan sebuah keluarga yang sudah tinggal di suatu tempat selama 8 keturunan. Dari zaman nenek moyut mereka hingga hari ini. Dan selama itu semua, tidak pernah sekalipun ada jalan resmi dari pemerintah yang menyentuh tanah mereka.
7: Kalau dalam silsilah sudah ada 8 generasi. Sampai ke saya sudah ada 8 generasi. Kalau yang sifatnya program dari pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi atau pusat, belum pernah ada. Ada ya swadaya atau gotong royong masyarakat. Gitu.
8: apakah dari dulu memang aksesnya seperti ini, Pak?
0: Waiharu adalah enclave, wilayah kehidupan yang terkepung di segala sisi oleh kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Artinya, setiap jalan menuju keluar, dari arah manapun, harus melewati kawasan konservasi. Dan setiap pembangunan di kawasan konservasi membutuhkan izin. Izin yang hingga kini belum pernah turun.
7: Taman Nasional.
0: Namun, jangan bayangkan Waiharu sebagai tempat yang pasrah. Di sini padi tetap ditanam, kopi tetap dipetik, anak-anak tetap pergi sekolah, melewati rawa dan jalan tanah. Dan Tasman, si guru yang juga kepala desa, tetap mengajar setiap hari. Karena ia percaya bahwa tanggung jawab kepada tempat ini jauh lebih besar dari ketidaknyamanan yang ia rasakan. Tapi ada harga yang harus dibayar setiap musim hujan tiba.
7: Kalau saya udah terlanjur ini, Pak, sudah terlanjur hidup dan lahir di sini. Saya katakan tadi generasi ketujuh. Dalam surat inklapnya Marga Blimbing tahun 1439 kalau nggak salah itu, penanda tangan inklap Marga Blimbing ini salah satunya nenek saya. Jadi saya merasa bersalah kepada generasi-generasi pendahulu saya kalau saya tinggalkan Waiharu ini untuk mencari daerah yang lebih maju.
0: Bagi sebagian orang, banjir berarti genangan air di halaman. Di Waiharu, banjir berarti motor yang harus dipikul karena muaranya terlalu tinggi untuk diseberangi. Banjir berarti seseorang sakit mungkin tidak bisa keluar selama berminggu-minggu. Banjir berarti anak-anak mungkin tidak sekolah, bukan karena malas, tapi karena jalannya hilang di bawah air.
7: Keterbukaan hatinya para pemangku kebijakan sekarang. Kalau bisa, itulah akses jalan. Itu betul-betul dibutuhkan. Karena ini masih musim terang. Kalau musim hujan, di depan ini aja nggak bisa jalan kalau nggak pakai rantai.
0: Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang Tasman jaga paling kuat. Bukan tembok, bukan pagar. Sebuah harapan yang sederhana dan keras kepala. Bahwa jalan itu suatu hari akan ada. Bukan harapan yang naif, tapi harapan yang telah diwariskan dari generasi pertama hingga ke generasi ketujuh. Sebagai bukti bahwa tempat ini layak untuk diperjuangkan. Tapi pernah ada satu momen, satu titik dalam waktu di mana harapan itu bukan sekedar kata-kata. Ia punya bentuk, punya suara, punya bayangan ekskavator yang membelah hutan. Ratin Desa Bandar Dalam, Rudy Mailano, masih ingat betul tahun 2018. Ia ingat bau tanah yang dibalik, suara mesin berat yang meraung, dan yang paling ia ingat, suara belasan kendaraan yang memasuki kampung ini. Bandar jalan terbentang, dari Sumber Jaya hingga ke empat pekon di dalam. Dan untuk sesaat berharga, Waiharu terhubung dengan dunia.
9: Pas dibuka itu kan bisa mobil semua, bahkan mobil Pemda itu sempat, semua mobil Pemda itu udah masuk semua ke sini. Acara halal bihalal dulu itu di Konwaitia, itu udah pernah dulu tuh. Cuman kan lambat laun karena cuaca ini kan, karena kita di sini armada aja gerobak, sapi kan seperti itu udah hancur semua, Bu. Bahkan sekarang udah gak bisa dilewati lagi tuh jalan yang pembukaan dulu.
0: Puluhan mobil, bukan satu, bukan dua, bayangkan. Warga yang mungkin belum pernah melihat mobil memasuki kampung mereka, tiba-tiba menyaksikan konvoi kendaraan melewati halaman rumah mereka. Itu bukan sekedar jalan, itu adalah rasa merdeka yang mungkin untuk pertama kalinya terasa nyata. Tapi kemudian perjanjian itu dibatalkan. Tanpa penjelasan penuh, tanpa kepastian, ekskavator ditarik, izin kerja sama menguap, dan jalan yang sempat terbuka dibiarkan menghadapi hujan sendirian. Selama 2 tahun hampir tanpa kemarau, hujan menghancurkan apa yang sempat dibangun. Tanah menjadi lumpur, akses kembali terputus, dan warga yang sempat merasakan keterhubungan kembali ke cara lama, memikul, menunggu, dan berharap.
9: Ya, 2 tahun ini kan nggak ada kemarau sama sekali, Bu, ya. Jadi akses jalannya udah hancur, bahkan dulu itu pernah nggak bisa dilewati sama sekali lewat motor itu. Bahkan masyarakat warga di sini tuh nyampe masukin logistik itu kan pakai cuncun kalau kayak kepala itu. Iya, jalan bahkan juga bisa lewat tengah, lewat laut dia pakai perahu itu, Johnson itu seperti itu.
8: Itu
9: lama itu. Jadi kalau yang lagi parah-parahnya nyampe 4 bulan itu. Semasa masih musim hujan itu. Karena banjir terus itu. Ya, tantangan terberatnya kan kalau dia pas lewat balu lewat laut itu kan kena barat kan seperti itu. Ya, angin kencang, resiko masyarakat itu lebih tinggi kan seperti itu. Bahkan ongkos logistik itu bisa 2 kali lipat, Bu.
0: 4 bulan terisolir, dalam 4 bulan itu bayangkan harga semen di luar sana sekitar 60.000 sampai 70.000 per sak. Di Waiharu bisa mencapai 275.000 karena harus diangkut lewat laut, menembus ombak, menanggung resiko. Dan itulah harga keterisolasian. Bukan hanya penderitaan, tapi juga biaya ekstra yang harus dibayar setiap hari.
9: Warga di sini sangat-sangat mengharapkan untuk akses jalannya. Yang gak mau muluk-muluk, artinya seperti yang penting dikroko saja, walaupun itu 2 meter, 3 meter itu udah bersyukur masyarakat di sini.
0: 2 hingga 3 meter, bukan jalan tol, bukan jalan berbeton, hanya jalan sempit yang bisa dilalui motor dan membawa barang-barang mendasar. Permintaan yang begitu kecil dari orang-orang yang sudah 8 generasi menunggu. Di tengah cerita tentang orang dewasa yang berjuang dengan sebuah birokrasi dan ombak, ada sebuah figur yang berjalan kaki setiap pagi, melewati rawa dan jalan tanah. Namanya Naila, 13 tahun, kelas 6 SD. Setiap pagi, Naila berangkat sekitar 6:30, lewat rawa becik melewati Waikato, sekitar 1/2 jam jalan kaki. Di musim kemarau, sepatunya dipakai dari rumah. Di musim hujan, sepatu itu dibawa di tangan karena lumpur akan merusaknya. Dan sepatu di Waiharu bukan hal yang bisa dengan mudah diganti.
10: Karena itu kenapa pingin. Tapi yang jadi abdi negara, jadi polwan itu kelihatannya tuh kayak negara banget gitu.
0: Polwan, abdi negara. Mimpi itu datang dari layar kecil yang ia lihat sekilas di rumah tetangga. Karena Naila sendiri tidak punya HP. Tapi dari sepenggal cerita yang ia tangkap itu, sebuah cita-cita tumbuh. Sederhana dan teguh, seperti Naila sendiri. Tetapi ada sesuatu yang Naila simpan rapat. Sesuatu yang kadang membuatnya tidak masuk sekolah. Bukan karena malas, bukan karena hujan, tapi karena ada ruang hatinya yang belum sembuh.
10: Semuanya adek mbak meninggal. Tinggalnya dari lahir. Ibunya ikut saudara ayah. Dia jadi petani, kadang ya itu ngunduh kopi, kadang nanam padi.
0: Naila memilih tetap tinggal bersama ayahnya. Ia tidak tahu persis kapan kondisi di desanya akan berubah. Yang ia tahu, ia harus tetap berjalan. Setiap hari, melewati jalan yang sama, dengan mimpi yang sama, dan tekad yang belum pernah goyah. Karena di usia 13 tahun, Naila sudah belajar sesuatu yang banyak orang dewasa butuh waktu lama untuk mengerti, bahwa menunggu dalam keadaan sempurna bukan sebuah pilihan.
10: Pernah kalau soal itu, mungkin kalau Nailanya lagi sedih, mungkin Naila jarang sekolah sih. Mama gitu sumpahnya pergi gak mau pulang, bikin Naila nangis. Ikut saudara gak enak, udah pernah ngerasain, jadi Naila pilih ikut bapak aja.
0: Kalau Deki adalah kaki bagi warga Waiharu, maka Nurdayanti adalah nadinya. Warung kecil adalah pusat kehidupan ekonomi sehari-hari. Tempat warga membeli kebutuhan dasar, menitip kabar, dan kadang sekadar singgah. Tapi warung itu bergantung pada satu hal yang tidak selalu bisa dipesan. Jalan yang bisa dilalui.
11: Ya kopi, ya utama ya padi lah.
0: Nurdayanti pendatang. Sudah 15 tahun ia memilih Waiharu sebagai rumahnya. Ia menanam padi, memanen kopi, dan mengelola warung kelontongan. Di atas kertas, Waiharu kaya. Tanahnya subur, lahannya luas. Tapi setiap kali panen tiba, ada perhitungan yang menyakitkan. menyedihkan. Ongkos ojek bisa mencapai Rp5.000 per kilogram, sementara harga jual padi hanya Rp6.000. Rp1.000 per kilogram itu selisih antara kerja keras dan sia-sia.
11: Kalau pecek itu emang kosong, Bu. Warung-warung ini kosong, juga gak ada yang dijual. Juga kita kan perjalanan akses jalan mau masuk kan payah juga loh, Bu. Iya, penghujan kayak tahun kemarin kan termasuk 1 tahun hujan. Termasuknya. Jadi orang keluar yang dibawa enggak ada, keluar. Mana jalannya emang rusak, banjir lagi muara-muara itu, Bu. Jadi otomatis terkendala lah ekonomi orang Wiharu ini. Bukannya enggak padat penduduk, Bu. Cuma jalan, ya, akses jalan ini yang susah di kendali.
0: Ya kita bertahan karena kan udah warung kosong aja, bukan karena tidak ada pembeli. Ya, bukan karena usahanya gagal, tapi karena jalannya rusak. Muaranya meluap dan barang dari luar tidak bisa masuk. Selama hampir setahun hujan tak berhenti. Kampung ini benar-benar menjadi pulau. Dan Nurdayanti hanya bisa memandangi rak-rak kosong di warungnya.
11: Kalau ke ini 2.000, kalau kemarin penghujan sempet kalau dari arah belah sana itu 5.000 ojekan cuma. Sekilo padi dijual paling sekarang 600. Sedangkan ojekan taruhlah kalau padi kan harganya enggak itu kan jadi 1.500.
0: Tapi Nurdayanti tidak pergi. Di tempat di mana ekonomi bisa sehancur itu, ada sesuatu yang menahan orang-orang untuk tetap di sini. Sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan harga ojek.
11: Kita kangkung, kates masih bisa carilah. Kalau di luar kan kita otomatis semua harus beli. Kalau di sini kan alhamdulillah walaupun kita nggak punya, kalau cabai itu masih bisa minta lah, kalau hanya 1 kali 2 kali masih bisa minta gotong royong, gantian lah bahasanya. 1 tahun 1 kali karena kita kan belum mempunyai.
0: Di kota besar tidak punya sayur berarti pergi ke minimarket. Di Waiharu tidak punya sayur berarti mengetuk pintu tetangga, dan pintu itu selalu terbuka. Kebersamaan bukan slogan di sini, ia adalah sistem bertahan hidup yang dijalankan setiap hari. Nurdayanti juga menambahkan saat musim hujan, akses ke sekolah menjadi jauh lebih sulit. Jalan tanah berubah menjadi lumpur, licin, dan berisiko. Banyak anak yang akhirnya tidak berangkat sekolah, bukan karena tidak mau, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan.
11: Waktu penghujan kemarin tuh bahasanya kalau sepatu itu cuma rusak nganggur gak dipakai. Justru kalau penghujan itu kadang anak-anak jarang sekolah, karena kan kalau anak kecil bisa jatuh, mau ngantar juga. Ayahnya gimana kalau motor juga kan susah juga.
0: Sepatu sering tidak dipakai dari rumah. Dan dalam beberapa kasus, orang tua memilih menahan anak di rumah demi keselamatan. Di Waiharu, hambatan pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tapi juga akses. Semua warga, bukan hanya Nurdayanti, bukan hanya pedagang, petani, ibu hamil, pelajar, ojek, kepala desa. Satu jalan, dan hidupnya akan menyentuh setiap orang. Tapi mengapa jalan itu belum ada? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mendengar dari sisi lain cerita ini. Sekretaris Camat Bengkunat, Redi Susanto, adalah salah satu pejabat yang paling dekat dengan situasi Waiharu. Dan ia tidak menyangkal, ini bukan karena tidak ada keinginan.
12: Dulu sempat dibangun jalan, Bu. Cuman terkendala apa ya, kerjasama kalau nggak salah waktu itu sempat dibangun, cuma terkendala kerjasamanya itu nggak ketemu kan dulu dengan pihak kehutanan, semacam MOU lah itu dulu. Nah sehingga sampai sekarang pun masih mangkrak itu, Bu.
0: Terhenti di kerjasama, di balik frasa itu tersembunyi labirin perizinan yang panjang dan rumit. Waiharu berada di dalam kawasan Taman Nasional. Artinya setiap pembangunan di jalur menuju desa itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan, bukan hanya pemerintah daerah. Dan izin itu hingga hari ini belum pernah sepenuhnya turun.
12: Jadi kita itu nggak bisa menyesuaikan kehendak kita. Kita ikut alam, Bu, kalau di sana, Bu. Jadi mereka itu keluar masuknya ya ngitung alam. Jadi ketika laut pasang, ya mereka nggak berani keluar juga atau masuk gitu ya, Bu. Karena ketika itu diterjang pun bahaya, Bu, yang ada, Bu.
0: Mengikuti alam. Di satu sisi ada masyarakat yang hidupnya bergantung pada ombak. Di sisi lain, ada birokrasi yang prosesnya bergantung pada dokumen-dokumen yang melewati meja demi meja. Dan di antara keduanya, ada gap yang sudah berlangsung selama 8 generasi. Namun juga ada tanda-tanda kecil yang mungkin memberi sedikit alasan untuk belum menyerah. Jembatan yang putus sudah masuk dalam rencana pemerintah daerah. Dan komunikasi dengan pihak konservasi meski lambat namun terus berjalan.
12: Ya kita juga berupaya Bu, kita tetap komunikasi dengan pemerintah daerah lah intinya, karena kami juga merupakan perpanjangan dari pemerintah daerah. Itu juga kan jembatan yang pemerintah itu kan udah masuk pembangunan juga lah Pemda, udah masuk di bawah pemerintah. Okay. Nah yang putus itu yang udah ada rakitnya itu udah insya Allah mungkin tahun ini.
0: Mudah-mudahan, dua kata mengandung harapan sekaligus ketidakpastian. Tapi di Waiharu, dua kata itu sudah cukup untuk membuat orang-orangnya terus bangun setiap pagi dan berharap hari ini adalah harinya. Dan kemudian ada Darwis, perwakilan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pria yang secara institusi berada di sisi yang berseberangan dengan harapan masyarakat Waiharu, tapi sesungguhnya memahami dan merasakan beratnya situasi ini.
13: Kita nggak bisa bayangkan kalau hutan kita ini, Lampung aja udah tinggal berapa persen di luar ini, udah lebih dari 30, harusnya kan dikerjakan di Lampung ini berapa, 60% atau 30% semuanya itu. Wangi rusak ini semua, coba ini tinggal benteng terakhir kawasan konservasi ini. Ibu bisa bayangkan ketika ini rusak untuk anak cucu kita.
0: 30%. Lebih dari sepertiga kawasan hutan Lampung sudah rusak, bahkan tanpa ada jalan resmi yang dibuka. Ini bukan angka abstrak. Ini artinya air bersih

0: Ini adalah pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah, dan Darwis tidak berpura-pura punya jawabannya. Yang ia pegang adalah sebuah prinsip, bahwa solusi harus ditemukan bukan dengan mengalahkan salah satu pihak, tapi dengan mencari titik tengah yang bisa menjaga keduanya.
1: Tapi satu sisinya juga kita harus memastikan juga kelestarian kawasan yang tinggal, mohon maaf loh, tinggal sekian persen kerusakan itu. Nggak dibuka jalan aja orang rambah ini, apalagi ini, kasarnya kan gitu.
0: Argumen itu kuat, dan bukan tidak beralasan. Tapi di balik argumen itu, masih ada Elda yang kehilangan tetangganya di perjalanan. Masih ada Naila yang berjalan kaki setengah jam setiap pagi. Masih ada Deki yang tidur di pinggir pantai menunggu air surut. Perdebatan ini hidup di dalam dokumen dan rapat-rapat. Tapi konsekuensinya hidup di dalam tubuh manusia.
1: Sekarang bagaimana formulasinya? Rakyat sejahtera kalau pemerintah terjaga.
0: Di Wai Haru, healing bukan tentang pergi, tapi tentang bertahan. Tentang tetap kuat meski keadaan belum berubah. Sederhana dalam kata namun panjang dan berliku dalam perjalanannya. Karena menemukan jalan tengah antara kehidupan manusia dan keberlangsungan alam membutuhkan lebih dari sekedar niat baik. Ia butuh keberanian untuk duduk bersama, berbicara jujur, dan benar-benar bergerak.

0: kilas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah dengerin Angga ya. Dan terakhir dari Angga, last you hashtag expressionless only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, and bye-bye semuanya.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

92,5 Pro 2 era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai, how are you? Kamu nih hari ini gimana kabarnya? Bakal ditemenin sama gue ya, Imam Fahni akan hadir di Santai Siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Jadi buat kamu, ayo dong terus dengerin 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Halo, selamat siang teman berdua. Nemenin kamu siang hari ini gimana dengan semua aktivitas yang dilakuin di hari libur? Kamu liburan kemana teman berdua? Ada janjian sama siapa di grup? Udah rame belum ya kan? Hari ini mau kemana? Mau jalan, mau nonton, mau makan bareng, atau mau ngelihat sesuatu yang belum kalian lihat gitu ya di Lampung? Boleh dong. Cuaca sih kayaknya bersahabat ya buat jalan-jalan buat outdoor gitu ya, karena lumayan cerah dan panas. Tapi jujur emang agak panas sih ya, jadi agak harus ditebelin ya sunscreennya. Jangan sampai kamu cuma pakai sunscreen tipis-tipis, atau mungkin cuma di wajah aja, lehernya juga dikasih, di tangan ya kan. Kalau kaki kamu kebuka boleh juga ya kan, di bagian mungkin yang kamu gak pengen nanti jadi gelap gitu ya, karena ada body lotion yang juga mengandung SPF dan lain-lain gitu, pakai sunblock. Karena emang lumayan sih ya matahari kita di Indonesia ini ya kan. By the way, selamat siang pokoknya buat kamu yang lagi nikmatin hari libur di hari ini, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Puas banget ya, thank you yang mungkin juga selalu dengerin Produser Bandar Lampung gitu ya. Apapun kegiatan kamu, mau lagi sibuk, mau lagi liburan, lagi di jalan ya kan, di mobil juga selalu dengerin 92,5 FM, atau di handphone kamu pakai aplikasi RR Digital. Seneng banget aku tuh. By the way, aku punya banyak banget lagu yang bisa kamu request, bisa kamu drop aja WhatsAppnya di 081 79 925 925. Kasih tahu ya kan, kasih tahu gue lo mau denger lagu apa hari ini. Mau ngucapin mungkin selamat siang, mau ngucapin selamat datang di Lampung, selamat liburan dan lain-lain, atau ngajakin teman lo liburan juga hari ini karena gak ada yang balas chat. Udah dikodein di grup jalan yuk hari ini, enggak ya? Enggak ada ya? Oh gitu. Tapi enggak ada yang balas tetap, kasihan banget enggak sih? Makanya kamu udah lah ya, daripada kamu kayak bete gitu enggak ada yang tanggepin WhatsApp kamu. Kamu WhatsApp aja kasih, nanti aku bakal bacain WhatsApp kamu di 081 79 925 925.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibolak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai. 2,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

99,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terbaik dari Verza juga hadir, teman Pro 2 di santai siang hari ini. Hampir jam 11 siang juga nih. Gimana kamu teman Pro 2? Udah pada mandi belum? Jangan-jangan kamu gara-gara libur ya kan? Yang gak mau mandi kalau gak ada ajakan keluar rumah. Sayang gitu ya, udah usaha, udah effort gitu kan. Tapi gak ada yang ngajakin. Karena jujur ya, mandi itu juga usaha, tapi jangan jorok-jorok kamar lah ya. Walaupun gak keluar, mandi gitu kan. Apalagi mungkin buat kamu yang hari ini lumayan juga keringetan, karena panas cuaca gitu ya. Jadi kayak kita gampang keringetan. Apalagi kalau gak ada kipas angin, gak ada pendingin udara gitu ya. Jadi emang keringetan sih, panas teman Pro 2. By the way, makasih banget buat kamu yang hari ini udah banyak juga ikutan request di 081-79-925-925. Beberapa lagu tadi yang udah diputerin karena ada di request ya. Tadi pengen denger lagunya Mahen yang pura-pura lupa, diminta sama Lia, katanya pengen banget denger lagu itu. Mudah-mudahan sih dia gak tahu kalau aku masih terus inget sama dia. Terus juga di Icel, halo Icel. Icel juga tadi udah dengerin lagunya yang udah di request ya, katanya pengen dengar lagu yang mudah-mudahan ini bikin dia suka dan semangat hari ini, cintanya aku. Oke, okay. Romantis banget nih. Ada juga, halo selamat siang, di sini ada Mas Theo dari Magelang gitu ya. Mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Salam katanya buat temen aku yang lagi dengerin Pro 2. Ada Rosa, ada Feli, ada Jessie, ada Giselle, ada Nadia, ada Athena. Dan jangan lupa juga buat siapa nih? Tri, buat Nicole, Keona, dan semua lagi dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Oke, okay, thank you Mas Theo. Coba nanti aku puterin juga lagunya. Lagunya belum sempat keputer ya. Terus makasih juga nih yang udah ikutan request juga. Halo selamat siang Pro 2 dari 0897632 sekian-sekian. Selamat siang juga buat kamu. Aku gak mau request lagu apa-apa karena semua lagu yang diputar Pro 2 semuanya enak buat didengerin. Wih, keren. Buat penyiarnya semangat ya kakak. Thank you juga buat kamu yang udah terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Itu pilihan terbaik kamu dengerin Pro 2 ya. Karena sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, yang mungkin kalau kita tuh playlist lagu kayak udah tahu ya bakal lagu apa yang keputar gitu. Tapi kalau di radio itu kayak ada elemen surprise yang bakal kamu dapetin gitu. Kamu gak bakal tahu kan, habis ini gue bakal puterin lagu apa kan. Gak tahu kan, nah itu dia serunya dengar radio. Habis ini gue bakal puterin lagu yang udah di-request sama Mas Theo. Katanya pengen denger lagunya Bara Suara Yang Terbuang Dalam Waktu. Dan masih banyak banget lagu-lagu yang bakal hadir nanti di Jazz Music juga ya. Dari jam 11 ini sampai nanti jam 12. Jadi terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini lagu yang udah di-request nih sama Mas Theo tadi ya, katanya mau dengar lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Wow.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, balik bola,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Telusuri lebih jauh, Beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, Beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, Beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, Beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya, menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bandar Lampung.

0: sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan.

0: memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
1: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

95,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Buat kamu yang siang ini juga masih terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung ya, dengan aktivitas di hari libur kamu, tapi juga ada yang gak libur ya hari ini. Kalau gue liat di jalan juga teman Pro 2 masih banyak toko yang buka. Gue seneng banget gitu ya. Jadi kayak kita libur tapi kalau mau belanja dan lain-lain tuh kan gak ini ya, gak bingung, ah tutup semua gitu kan. Dan buat kamu yang juga mungkin hari ini harus masuk juga gitu ya, jadi pegawai, jadi karyawan yang baik, yang rajin. Karena sekarang tuh hampir semua karyawan toko bahkan bisa dibilang itu harus punya ide ke konten gitu ya. Ada aja yang dia buat mungkin untuk bikin rame media sosialnya gitu kan. Jadi gak cuman nunggu toko aja, tapi ada konten yang dibuat. Hari ini udah bikin konten apa kamu teman Pro 2? Sambil dengerin Pro 2 Bandar Lampung, terus juga sambil banyak juga aktivitas sih hari ini. Kayak bisa dibilang kalau libur kan makin banyak yang belanja ya. Tengah bulan sih memang, tapi mudah-mudahan income masih banyak deh. Udah pada makan siang juga kan? Sekarang udah hampir jam 1 siang nih, teman Pro 2 udah pada makan dong. Kalau belum, coba cari-cari makanan apa yang kira-kira pas gitu buat di kantong kamu, sesuai selera juga gitu ya. Terus bisa dibilang mungkin ya sehat lah gitu. Jangan sampai cari makanan yang enak doang tapi gak sehat. Kalau makan mungkin udah tapi masih pengen ngemil. Wih, emang sih ya, kita tuh emang gak bisa berhenti ngemil ya kadangkala. Kamu sukanya ngemil apa teman Pro 2? Ngemil yang gurih-gurih atau termasuk yang tim manis-manis teman Pro 2? Kalau yang manis-manis tuh enaknya apa ya? Selain mungkin kayak minuman gitu ya. Ada juga ya kue-kue biasanya, donat, atau mungkin suka tiramisu teman Pro 2. Kamu suka gak sih tiramisu? Tiramisu ini enak banget ya. Ini salah satu makanan yang mungkin bisa membuat kita tuh kayak gak sadar juga gitu kalau udah banyak ngabisinnya. Kalau ngomongin soal tiramisu teman Pro 2, jadi ya mungkin siapa sih yang gak kenal cemilan manis populer di dunia ini ya, tiramisu. Karena ini gak cuma di Indonesia, tiramisu juga di salah satu hidangan klasik Italia loh, yang memiliki tekstur lembut dengan aroma kopi yang lezat gitu. Tapi tahu gak kamu teman Pro 2, kalau awalnya dulu ya, tiramisu itu terinspirasi dari salah satu minuman apa ya, tonik gitu bisa dibilang, yang disajiin kepada wanita hamil dan ibu menyusui untuk meningkatkan kekuatan mereka pasca melahirkan, ceritanya gitu. Jadi siapa yang sebenarnya pencipta tiramisu? Nah, ini kita mau coba kasih tahu juga buat kamu. Jangan cuma menikmati aja tapi kamu enggak tahu, kamu harus tahu ya. Jadi sejarah dan asal tiramisu. Tiramisu pertama kali ditemukan di awal tahun 1970-an teman Pro 2 dalam sebuah buku dengan penulisnya adalah Jonathan Coe. Dan dalam novel tersebut salah satu tokoh yang sedang menikmati lasagna ya. Kemudian Chianti dan juga semangkuk tiramisu creamy yang diberi kopi. Wih, enak banget sih. Nah, hadirnya novel tersebut membuktikan bahwa udah banyak nih yang mulai mengenal tiramisu dan menuliskannya dalam sebuah karya sastra. Tapi kalau menurut Academy de Tiramisu ya, Academia del Tiramisu ini, hidangan penutup ini udah ditemukan jauh lebih lama teman Pro 2 dari perkiraan yang ditemukan. Jadi hidangan ini pertama kali diciptakan oleh seorang wanita pemilik rumah bordil bahkan dulu ya di Treviso di awal abad ke-19. Kalau bisa dibilang sejumlah sejarawan makanan ya, sejarawan makanan yang awalnya gak menerima teori ini. Tapi kalau ngelihat nama hidangannya menjadi salah satu alasan yang logis ya, kenapa nama tiramisu, cantik banget kan namanya. Ini diterjemahkan jadi kayak penyemangat gitu artinya dalam dialek lokal Italia gitu. Jadi tiramisu itu kayak kalau diartikan sebagai penyemangat. Jadi selain itu, menurut Academia del Tiramisu ini, hidangan penutup ini baru mulai muncul lah ya. Ini mulai muncul ketika nih teman Pro 2, ya kan, itu di jamuan-jamuan terhormat juga yang relatif baru-baru ini. Jadi tempat pertama kali tiramisu ditemukan juga menjadi perdebatan. Tapi bisa dibilang sebagai tempat kelahiran tiramisu ini karena kemunculan hidangan penutup ini di sebuah restoran Treviso di awal tahun 1970-an. Tapi memang sejumlah pendapat juga meyakini bahwa perbatasan Friuli Venezia Giulia gitu kan. Jadi tempat kelahiran tiramisu karena ditemukan kayak resep tiramisu tulisan tangan yang konon katanya berasal dari tahun 1959.
Nah, di tahun 2017 lalu, teman Pro 2, tiramisu kemudian diakui lah secara resmi ya sebagai makanan tradisional khas Italia yang kemudian menetapkan Friuli sebagai tempat pertama kali ditemukan. Dah benar-benar dipatenkan. Walaupun meski begitu ya, keputusan pemerintah tadi sempat nih masih tentang itu ya, oleh ditentang lah oleh Gubernur Veneto, katanya yang menyatakan bahwa tiramisu menjadi tuan rumah milik mereka. Jadi masih dalam juga kayak ada tentangan. Tapi kepopuleran di dunia ini teman produk jangan nggak diragukan lagi ya kan. Mulai dari tahun 1985, di mana sebuah majalah ternama The New York Times ya kan itu mendedikasikan setengah halaman penuh majalahnya loh untuk menjelaskan tiramisu. Wow. Jadi di dalam penjelasan The New York Times itu ada lebih dari 200 variasi tiramisu yang ada di seluruh dunia. Jadi menurut Diego Zancani, seorang profesor emeritus bahasa abad pertengahan modern di Universitas Oxford, ini jelasin bahwa titik manis dari sejarah tiramisu dimulai tahun 1980-an, di mana periode ini makanan asal Italia itu mulai berekspansi ke luar negeri. Ya kan? Gimana kamu? Suka juga dengan tiramisu teman Pro 2, karena tiramisu ini ya bisa dibilang ya sebuah kreasi tiramisu yang menarik ya, dan bisa dibilang ini resep yang hadir ngebuat kita pada suka semua gitu. Banyak lah yang suka tiramisu, kayaknya jarang yang gak suka ya. Jadi bahkan sejumlah wilayah di Italia juga bereksperimen dengan menggunakan kayu manis dan jahe dalam tambahan membuat tiramisu. Ada juga versi yang lebih berani dengan mencampurkan beberapa bahan yang gak biasa ya, kayak susu beras, krim nabati, ada pati kentang, dan lain-lain dengan tampilan yang lebih menarik. Kalau di Indonesia sendiri sih tiramisu disajikan ya dengan berbagai mungkin ya bentuk juga ya, di kafe atau restoran ternama ya, yang disajikan dengan kopi hangat. Ya menariknya kalau selama ini mengenal tiramisu sebagai dessert yang dibuat dari bahan dasar kopi, ternyata ada berbagai varian tiramisu loh, kayak dari buah-buahan, dari coklat, sampai tiramisu matcha. Kamu suka yang mana? Aku sih jujur ya, suka, apalagi kalau dikasih sama kamu, suka banget.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang ku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Raden Inta Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Lagunya tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Sementara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

92,5 Pro 2 Hari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang banget ya kalau misalnya kamu juga bisa menikmati hari libur kamu dengan banyak aktivitas yang menyenangkan, bareng dengan orang-orang menyenangkan, ya kan? Gak berasa aja tuh udah sore loh teman Pro 2 ya. Kayak waktu libur tuh cepet banget gitu kan abisnya ya, iya gak sih? Tau udah sore, tau udah malam, ya kan? 4 hari dilewati, selesai, tau kita balik lagi nanti ke aktivitas. Tapi mumpung masih ada nanti weekend ya besok ya kan, Sabtu, Minggu, nikmatin juga mungkin dengan hal-hal yang bisa kamu gunain gitu, hal-hal yang bermanfaat lah buat kamu, ya kan? Tugasnya mau kelar, dikelarin dulu gitu. Mungkin masih ada waktu juga untuk ketemu dengan teman-teman, hangout. By the way, gue udah harus pamit teman Pro 2 dari Santai Siang. Makasih buat semua yang dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi siaran digital di smartphone kamu. Sorry kalau ada salah-salah kata ya. Tapi mudah-mudahan juga bisa menghibur kamu dengan lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, oke? Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, gue Ima Fandian tugas pamit tak undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Let's do it, share. Adik Fresher Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye teman Pro 2, selamat liburan ya. Tadaaa.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2. Semoga sore kamu dipenuhi dengan cinta ya. Di sore hari ini teman Pro 2 pastinya Gilbulkas bakal nemenin sampai dengan jam 5 ya. Dan pastinya kita juga bakalan ngebahas banyak hal gitu ya dari dunia entertainment ya. Yang pertama nih ada kabar dari Piala Dunia 2026 yang belum aja kick off, tapi udah ada kabar terdengar nih teman Pro 2 dan konfirmasi langsung bahwa Madonna, Shakira, dan BTS bakal tampil di halftime final Piala Dunia 2026 nanti. Kira-kira seru gak ya? Terus juga nanti Lukas juga bakal bahas tentang serikat aktor Hollywood ya, yang mulai kenalkan usulan aturan baru soal AI, kira-kira apa aja. Dan abis itu kita juga bakal bahas tentang 90% pelanggan Netflix Indonesia itu tetap pilih nonton film lokal. Keren ya. Langsung aja keep on tuning di Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.
1: It's time to sore ceria.
0: Ngomongin update-update terbaru teman Pro 2 ya. Kemarin kita mendapatkan update baru bahwa ternyata anak-anak teknik sekarang akan dipanggil dengan anak-anak rekayasa ya. Tapi masih agak canggung ya untuk diomongin ya. Biasanya kan hati gue dipatahkan oleh anak teknik gitu kan. Aduh, gue dimainin sama anak teknik ya. Kok konotasinya negatif ya? Gue kasih contohnya ya. Enggak, maksudnya. Oh, ternyata anak teknik gak semenyeramkan itu kok. Biasanya gitu ya. Jadi, oh ternyata anak rekayasa gak semenya. Kayak masih kurang nyatu gitu ya di lidah gitu ya. Mungkin eventually kita bakalan get along dengan itu ya teman Pro 2. Dan pastinya ngomongin tentang updates terbaru juga hari ini New Music Friday pastinya ya. Seperti biasa musisi-musisi baik itu Indonesia ataupun luar negeri gitu ya, ataupun mancanegara gitu, itu ngerilis lagu-lagu barunya, bahkan album-album barunya. Akhirnya Edgitav ngerilis album barunya yang sebenarnya udah di spill lama gitu ya, judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Drake ya comeback lagi hari ini ngerilis actually dua album langsung. Kalau misalnya gue lihat gitu ya di DSP ada Iceman sama juga satu lagi gue lupa. Satu lagi apa ya, saya lupa ya. Pokoknya banyak juga lah musisi-musisi yang update lagunya yang mungkin lo juga bakalan dengerin di sore hari ini barengan gue Gabriel Lukas. Jadi untuk lo yang penasaran ya, keep on tuning aja di Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.
1: It's time to sore ceria.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua R.I. Bantu Lampung.

Drake said, "This is too hard for the radio." The fact is, it isn't. We play it anyway, ya teman Pro 2 ya. The Too Hard for the Radio by Drake dari album terbarunya Iceman, ya yeah, baru rilis hari ini teman Pro 2. Dan juga tadi gue baru ingat ternyata album yang satu lagi dari Drake itu adalah Made of Honor ya yeah, yang juga rilis di hari ini teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin Pro 2 dari malammu, teman terbaik kamu, barengan Ibu Lukas di sore ceria hari ini, ya kan? Ngomongin musisi favorit, mungkin adalah Drake salah satu favorit lu teman Pro 2. Kalau gue sih Kendrick Lamar. Wow. Kok tiba-tiba udah langsung memercikan satu apa ya? Satu pertandingan yang sengit gitu ya. But anyway, ya kalau misalnya teman Pro 2 punya musisi-musisi yang apa ya, lu tuh pengen banget gitu ya untuk dia punya karir yang lebih lagi gitu ya, di acknowledge banyak orang lagi, mungkin sore hari ini bisa diperkenalkan ke teman produsennya. Pengen, kalau misal kamu pengen request lagu favorit dari musisi favorit kamu, boleh langsung aja WhatsApp kita 081 79 925 925, atau juga bisa di Instagram kita juga ya di @pro2bdl. Nanti gue bakalan puterin teman Pro 2. Dan ngomongin tentang musisi favorit, apakah salah satu di antara 3 penampil yang bakalan tampil di halftime final Piala Dunia 2026 adalah musisi favorit lo? Ada Madonna, Shakira, dan juga BTS, teman Pro 2. Jadi, FIFA ini resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira, dan juga BTS bakal mengisi acara halftime show di final Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di MetLife Stadium, Amerika Serikat di 19 Juli 2026 ya. Ini sebenarnya cukup menarik karena konsepnya itu mungkin mirip-mirip atau mungkin bahkan memang diadaptasi gitu ya dari halftime show-nya NFL gitu ya, yang kemarin juga pecah banget ya halftime show-nya NFL gitu ya. Dan mungkin ini juga pengen diimplementasiin juga gitu ya di acaranya hajatan terbesar sepak bola gitu ya. Dan ini jadi pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia bakalan ada pertunjukan halftime show di laga final. Bahkan gak cuman BTS, Shakira, dan juga Madonna yang terlibat, tapi juga vokalis Coldplay, itu adalah Chris Martin. Ini dipercaya sebagai kurator pertunjukan ini teman Pro 2 ya. Dan halftime show ini memang diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhin di Super Bowl, yang seperti gue bilang tadi gitu ya, di NFL atau di kompetisi American Football di Amerika Serikat. Nah, walaupun begitu, durasi pertunjukan ini belum diumumin sama FIFA karena ini juga bisa dibilang jadi kekhawatiran gitu ya. Panjang jeda babak pertama kalau misalnya di sepak bola itu kurang lebih 15 menit. Apakah halftime show nanti bakalan secepat itu gitu ya, maksudnya apa bisa apa ya tepat waktu gitu ya 15 menit, belum lagi tata panggung nanti ya. Ya mungkin lo bisa lihat sendiri dari halftime show-nya NFL gitu ya. Itu kan memang banyak banget properti yang bakal masuk di lapangan dan segala macemnya. Ya, kira-kira bisa gak gitu ya? Bikin rundown serapih mungkin gitu ya pihak FIFA-nya. Nah, ngomongin Shakira juga teman Pro 2, ternyata nih Shakira datang late game gitu ya untuk memperkenalkan lagu yang I don't know, mungkin officially jadi lagu utamanya di Piala Dunia 2026 nanti gitu ya. Di hari ini juga, Dai-Dai ya teman Pro 2 ya. Dan memang Shakira berarti memperpanjang list lagu World Cup-nya dia ya. Banyak banget. Ada Waka Waka, terus juga sempet Piala Dunia Brazil juga sempat ada gitu ya. We Are One atau apa gitu, gue lupa. Dan sekarang Dai-Dai. Wah, gokil sih. Memang posisinya gak tergantikan. Kalau Mariah Carey itu adalah musisi yang megang banget kalau ngomongin tentang Natal, maka Shakira lah ya yang megang Piala Dunia gitu. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di sore ceria hari ini. Jadi keep on tuning di Pro 2 RD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Data bahwa Netflix nih ya itu melaporkan bahwa 90% pelanggan layanan streaming ini di Indonesia ya, lebih tepatnya itu tetap memilih menonton film lokal selama setahun terakhir. Dan ini juga ikut mendorong capaian penonton konten-konten lokal di tangga konten populer Netflix secara global. Nah, berdasarkan laporan yang bertajuk The Netflix Effect di Indonesia, satu dekade cerita, talenta, dan dampak kreatif. Diketahui bahwa terdapat 35 judul dari film dan serial Indonesia yang telah masuk dalam daftar global top 10 non-English Netflix sampai dengan Januari 2025. Nah gitu ya, jadi untuk teman Pro 2 semua nih ya, mungkin bisa terus nonton gitu ya film-film yang memang dari sineas-sineas Indonesia ya. Sebagai sinefili harus melestarikan film-film Indonesia. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi probably ya, untuk teman-teman Pro 2 semua di Pro 2 RDM Lampung, teman terbaik kamu. Sore ceria, bikin sore kamu gading, itu kan yang nanti ya, abis ini ya. Jadi keep on tuning aja di Pro 2 RDM Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Balik lagi bareng Hanif Lukas di Sore Ceria di Pro 2 dan Malambung, teman terbaik kamu sore hari ini, teman Pro 2. Kalau di daerah Pahoman sih hujan udah reda ya, tapi gue butuh update mungkin dari tempatnya teman Pro 2 gitu ya. Siapa tahu ada beberapa dari kamu ya, teman Pro 2 atau dari lo gitu, tempatnya malah makin deres gitu ya. Karena gak tahu men, ini hujan itu kadang-kadang bikin kita bingung gitu ya. Bingung harus berbuat apa gitu. Apalagi perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, selain cuaca, perubahan-perubahan tren, perubahan zaman, kadang-kadang itu justru mungkin aja bikin lo overwhelm gitu ya. Bukan berarti lo tidak relevan lagi atau mungkin lo ketinggalan gitu ya, tapi karena saking banyaknya aja gitu ya, jadi ngebuat lo jadi bingung gitu ya. Terus juga belum lagi ketika percepatan itu ada, belum ada regulasinya, itu buat jadi chaos lagi gitu ya. Yang gue omongin ini pasti tentang AI, karena AI ini kan juga sesuatu hal yang mungkin bisa ngebantu manusia, tapi juga

ada sisi bahayanya gitu, dan memang perlu ada regulasi dari AI ini, teman Pro 2. Bahkan pimpinan Serikat Aktor Amerika Serikat atau SAGAFTRA ya, ini mulai mengenalkan usulan aturan baru terkait penggunaan aktor AI ya, aktor kecerdasan buatan oleh studio dalam film, teman Pro 2. Dan aturan ini mulai dikenalkan kepada seluruh anggota Serikat Aktor Hollywood bersama dengan rencana penggabungan dua dana pensiun, teman Pro 2. Nah, diberitain sama Variety, rencana ini memungkinkan studio untuk menggunakan pemain pembuatan atau AI gitu ya, hanya jika mereka memberikan nilai tambah yang signifikan pada sebuah proyek ya. Dan aturan kesepakatan ini juga mengharuskan studio memberitahu ya, dan juga bernegosiasi dengan serikat pekerja kalau misalnya mereka melisensikan penampilan untuk pelatihan AI begitu. Jadi memang tren AI-nya harus izin dulu sama serikat pekerja aktor-aktor Hollywood ini. Dan gagasan ini akan tertuang dalam kontrak yang berlaku atas seluruh aktor di bawah naungan serikat SAG-AFTRA. Dan memang sebenarnya ada beberapa pro kontranya, bahkan ada beberapa yang gak disetujuin gitu ya oleh sebagian member dari SAG-AFTRA ini, teman Pro 2 begitu. Nah, isu soal AI ini juga menarik juga gitu, karena kalau misalnya kita tarik lagi ke depannya gitu ya, ada ketakutan bahwa aktor AI itu bisa menggantikan aktor manusia, dan ini bahkan udah jadi kekhawatiran lama di Hollywood. Nah, ini pula yang melatar belakangi aksi mogok aktor Hollywood di tahun 2023 lalu begitu ya. Dan meskipun para aktor mendapatkan jawaban perlindungan signifikan dalam perjanjian ini, kekhawatiran itu masih belum hilang, apalagi ketika Particle 6 mempromosikan Tali Norwood sebagai calon bintang film, dan perusahaan AI lainnya berlomba-lomba mengembangkan film dengan karakter yang sepenuhnya sintetis. Dan SAG-AFTRA memasuki putaran negosiasi ini di Februari 2026 dengan tujuan menaikkan harga penggunaan aktor sintetis atau aktor AI ya, yang berpotensi berujung dengan pembayaran wajib ke dana serikat pekerja. Jadi studio mungkin aja nanti ya diharapkan itu akan memilih aktor manusia gitu, karena ya spendnya sama aja gitu ya. Tapi ya menarik juga sih untuk didiskusiin gitu kan, sejauh mana nanti AI dan juga aktor artifisial, aktor buatan gitu ya, itu bisa mempengaruhi film dalam pengkaryaan dan juga cara menyampaikan pesan gitu. Asik. Ya udahlah, gak masalah lah ya teman Pro 2, asalkan di sore hari ini lu semua masih dengerin Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Karena abis ini kita bakalan bahas banyak lagi ya, gak cuman AI doang kok.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu sudah dengerin Pro 2 dari Malamu, teman terbaik kamu, barengan Ibu Lukas di sore ceria hari ini. Dedos coming from Maroon 5, yeah, Maps, teman Pro 2. Hal yang menariknya adalah kemarin gue baru finding out bahwa Maroon 5 itu adalah salah satu artis yang sering sekali gue putar gitu ya di Spotify. Gara-gara Spotify kan lagi ngerayain ke-20 tahunnya gitu ya. Dan sama seperti kayak rap gitu ya, cuman dia lebih ke ngecek dan juga apa ya, ngeliatin dari mana, dari kapan gitu ya lu bergabung di Spotify, lagu pertamanya apa yang lu stream dan siapa yang sering lu stream gitu ya. Dan ternyata Maroon 5 actually. Padahal selama ini gue mengidentifikasi diri gue sebagai penggemarnya The Script gitu ya. Jadi kayak gue merasa bersalah gitu sama The Script jadinya. Dan actually kalau misalnya teman Pro 2 di sore hari ini pengen dengerin lagu favorit dari musisi favoritnya teman Pro 2, boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Salah satu hal yang menyenangkan mungkin bagi lo teman Pro 2 yang ngikutin banget, ini bukan musisi sih, tapi lebih ke aktris gitu ya, yang juga menurut gue kayaknya punya cukup banyak penggemar di Indonesia, apalagi untuk cowok-cowok gitu ya, adalah Scarlett Johansson ya. Siapa yang gak kenal gitu sama Scarlett Johansson ini. Nah, Scarlett Johansson dan juga Sebastian Stan nih, teman Pro 2, dikabarkan akan bergabung ke The Batman Part 2, teman Pro 2. Jadi jagat kota Gotham, garapan saudara Matt Reeves, dipastikan bakal semakin bertabur bintang, teman Pro 2. Jadi sequel yang paling dinantikan yaitu adalah The Batman Part 2 secara resmi mengonfirmasi keterlibatan dua nama besar, yaitu adalah Scarlett Johansson dan juga Sebastian Stan. Dan kabar ini diumumin langsung sama Matt Reeves di akun X-nya atau Twitter-nya gitu ya, 14 Mei lalu, teman Pro 2. Dan saudara ini menyambut kehadiran sang aktris lewat sebuah unggahan gambar GIF ya, atau GIF yang menampilkan wajah ikonik Scarlett Johansson gitu. Terus ada captionnya, next exit Gotham, welcome, kata dia, asik ya. Nah, gak cuma Scarlett Johansson, Reeves juga mengkonfirmasi jajaran aktor papan atas lainnya yang juga siap nih untuk bergabung di The Batman Part 2, teman Pro 2 ya. Sebastian Stan yang memang sebelumnya udah sering banget ya dikabarin bakalan memerankan sosok Harvey Dent dipastikan bergabung bersama aktor veteran Charles Dance yang dikenal lewat serial Game of Thrones, teman Pro 2. Nah, melengkapi jajaran bintang tersebut ada juga Brian Tyree Henry yang sebelumnya juga terlibat dalam film Joker, dan juga ada Sebastian Koch yang populer melalui perannya di serial Homeland. Nah, keterlibatan Scarlett Johansson dalam film Batman berikutnya ini ya, atau Batman Part 2, pertama kali diumumin di Desember 2025. Sedangkan Sebastian Stan ini memang diwartakan sedang dalam tahap negosiasi ya untuk memerankan Harvey Dent di bulan berikutnya. Nah, kembalinya Robert Pattinson sebagai Batman gitu ya, Cap Crusader Bruce Wayne akan didampingi oleh wajah-wajah familiar dari film pertamanya. Colin Farrell ini bakalan bertransformasi menjadi Oscorp alias Penguin ya, dan Jeffrey Wright akan tetap berperan sebagai Komisaris James Gordon, dan Andrew Serkis yang kembali memerankan sosok Alfred Pennyworth gitu. Tapi detail plot ceritanya masih dirahasiain ya, Matt Reeves memberikan sedikit bocoran mengenai arah cerita filmnya kali ini, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya yang di film pertama itu fokus banget sama aksi Batman sebagai detektif, nah di The Batman Part 2 ini dikabarkan akan lebih mengeksplorasi karakter Bruce Wayne. Ih, menarik ya, kira-kira gimana nih nanti Batman Part 2.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Charlton in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Drakepad dari 21 Pilots, teman Pro 2, jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Pro 2 semua. Abis ini bakalan ada DJ Sore Ceria 26 yang bakal nemenin lo semua teman Pro 2. Ada DJ Yola dan juga DJ Atu ya. Di Sore Ceria nanti, gue lupa. Yaudah, terakhir Lukas, nasib aja dan expression of weakness. Alit Pro 2 Redeban Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Redeban Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di sore hari ini lo bakal ditemenin sama gue DJ Yola
1: dan juga DJ Atu pastinya nih ya. Hari ini kita bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti, hanya di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai hai teman berdua, selamat sore, selamat hari Jumat. Dan di Jumat ini kita bakal bahas seputar food, health, and fashion. Dari food ada apa nih tuh?
1: Ada butter tok. Tok apa tok kan ya bacanya?
0: Tok.
1: Butter tok khas Korea yang super chewy dan buttery. Dan juga dari health ada makanan sehat hasil fermentasi.
0: Dan dari fashion ada aksesoris trendsetter. Dan tiga topik menarik itu bakal kita bahas pastinya hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Bye. Yes. Selamat hari Jumat. Yang hari Jumat ini tuh bukan kayak hari-hari Jumat sebelumnya ya. Kalau biasanya hari Jumat itu tuh identik dengan hari terakhir sekolah gitu.
0: Iya, tapi kita udah gak sekolah dari hari Rabu.
1: Hari Kamis dong. Hari Rabu aku masih sekolah nih kebetulan gue.
0: Oh yeay.
1: Iya benar. Berarti hari Kamis ya kita. Iya. Hari Kamis itu kita udah gak sekolah karena peringatan kenaikan Isa Almasi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Hari Jumatnya ini cuti bersama gitu. Jadi
0: gara-gara
1: enak kecepit banget
0: ya.
1: Soalnya kalau misalnya gak diliburin nih, itu pasti ngeliburin diri sendiri sih pastinya.
0: Jujur iya sih, benar.
1: Iya kan. Nah, kalau lu nih ya, Yol, 4 hari nih ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu digunain buat apa sih?
0: Kebetulan karena minggu depan kan gua ada
1: ujian
0: akhir kan.
1: Gua juga sih kebetulan ya, kan kita masih kelas 2 ya, belum lulus.
0: Iya, belum ya. Masih tahun depan nih lulusnya.
1: Betul.
0: Gua sih menghabiskan waktu long weekend gua ini dengan
1: belajar. Wow, maksudnya itu benar-benar anak rajin banget ya.
0: Iya, emang lo ngapain sih?
1: Kalau gua sih sebenarnya banyak sih kegiatan gue. Gue kayak sok sibuk gitu karena gue merasa kesepian di rumah. Jadi gue tuh kemarin nih udah yoga gue. Tadi pagi udah berenang.
0: Asik.
1: Terus siang tadi gue makan siang lah biasa kan. Abis itu pulang lah tidur ya biasa lah tidur
0: lah
1: siang. Abis itu siaran nih. Gue merasa jadi orang produktif yang paling produktif. Nanti malam nih gue mau main golf.
0: Wah, emang dasar anaknya ini sport banget gitu ya.
1: Iya, bener banget. Sebenarnya FOMO.
0: Emang besok olahraga apa lagi nih yang mau lu
1: besok
0: coba?
1: Besok yang mau gue coba
0: padel,
1: apa
0: padel
1: ya? Jangan. Kalau itu belum bisa.
0: Oh, belum.
1: Pilates lah.
0: Ya, apa sih banyak banget ya yang bisa dilakuin selama libur ini ya. Nah, kita mau nanya nih ke teman Pro 2. Kalian menghabiskan waktu long weekend kalian ini dengan ngapain nih? Bisa langsung cerita aja ke kita di mana nih tuh?
1: Di WhatsApp kita di 081799295 atau di Instagram kita nih Yol, di mana tuh Yol?
0: Di @socialpro2. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti. Dan untuk yang mau request atau titip salam juga bisa banget. Dan ya, dadah.
1: Bye-bye.

0: that was coming from. Aduh, siapa tadi namanya?
1: Lupa nih.
0: Vina,
1: Vira Talisa.
0: Welcome back home. Lagunya sedih banget. Bagi gue ya, sedih banget dan nostalgic at the same time gitu.
1: Bagi gue biasa aja.
0: Oh gitu ya? Biasa aja ya?
1: Bercanda. Jangan marah penggemarnya. Jangan marah. Bercanda. Tapi, takut diserang.
0: Enggak dong. Tapi gue dengerin nih? Lagu itu mood gue langsung bagus gitu loh. Gak tahu kenapa. Walaupun kayak itu mungkin sedih gitu ya. Tapi kayak mungkin karena emang salah satu cara gue naikin mood itu dengerin lagu ya.
1: Okay.
0: Jadi gue jadi mood gue naik gitu loh. Kalau lu gimana nih cara lu naikin mood gitu?
1: Kalau gue biasanya tuh masak.
0: Masak.
1: Tapi gue tuh gak mau masak-masak apa ya, kayak baking lah. Bukan masak-masakan yang kayak berat. Ngerti gak?
0: Emang apa aja sih yang lo masak coba?
1: Itu kayak Dubai Chewy kan, cookies, terus brownies. Terus yang gue denger-denger nih, itu tuh ada makanan dessert gitu ya. Itu yang dari Korea juga nih, kayak Dubai Chewy. Tapi dia tuh bukan kayak Dubai Chewy, yang viral.
0: Viral lagi, dari Korea lagi.
1: Iya, tapi gue tuh lupa yol namanya apa. Tapi dia tuh kayak ada wangi-wangi khasnya gitu. Kayak butter-butter apa
0: gua
1: gitu namanya.
0: Gue tau deh.
1: Oke, apa tuh namanya?
0: Butter tok gak sih?
1: Betul banget. Kalau gak salah ya, butter tok itu kan dari kue beras gitu ya.
0: Iya, dia tuh kayak semacam kue beras. Karena dia tuh kenyal-kenyal kan.
1: Bener-bener.
0: Tapi bedanya sama kue beras, dia itu dipanggang di oven. Gitu.
1: Makanya dia bisa warnanya tuh keemasan sama agak-agak kecoklatan gitu ya kan. Terus kalau dimakan tuh kayak renyah banget gitu.
0: Luarnya crunchy, dalamnya chewy gitu.
1: Dalamnya chewy, lembut, terus kenyal ya kan. Terus ditambah lagi nih ya, yang kayak gue omongin di awal, ternyata nih aromanya tuh buttery banget, bener-bener harum. Kalau misalnya kita masak itu, katanya nih ya, karena kan gue belum nyoba juga masaknya. Katanya satu ruangan itu bakal harumnya, harum menteganya banget.
0: Nah
1: gitu.
0: Kan gue udah pernah bikin nih butter talk ini. For information aja gue udah pernah bikin. Dan emang rumah gue tuh langsung wangi banget.
1: Sewangi itu tah?
0: Kayak masuk bakery shop gitu loh.
1: Oh mau dong, kok lu gak ngirimin gue sih? Kenapa lu gak ngirimin gue?
0: Udah abis sama anak-anak Semanda.
1: Soalnya
0: gue waktu jualan di Semanda kan. Dan itu udah abis.
1: Enak banget dong, berarti laris ya.
0: Laris.
1: Rasanya ini katanya manis sama ada rasa gurihnya gitu ya. Jadi gak enek ya.
0: Betul, dia tuh manisnya tuh juga bukan manis banget gitu loh. Dia tuh manisnya kayak slightly manis. Dan ada kayak gurih-gurih dari butternya gitu. Dia tuh enak banget.
1: Nah kalau lo sendiri nih, kalau misalnya itu kan dibuatnya di rumah ya, itu emang bahan-bahannya itu bisa ditemuin gitu ya di sekitar?
0: Iya.
1: Atau susah sebenarnya?
0: Gampang banget ya.
1: Kita tuh cuman butuh tepung beras ketan.
0: Terus dan sama pastinya kayak susu-susu gitu ya, susu cair,
1: terus cair sama butter pastinya.
0: Betul. Kalau tepung beras ketan itu perlu nggak sebenarnya yol?
1: Itu yang bikin dia jadi chewy.
0: Itu bahan utamanya gitu ya? Justru.
1: Gitu.
0: Dan kadang ada yang nambahin pakai tapioka, tapi kalau gua enggak sih.
1: Kalau gua nih sebenarnya gua kan kurang suka ya kalau misalnya plain aja gitu. Bisa enggak sebenarnya ditambahin kayak bubuk coklat atau matcha deh gitu di dalamnya, atau dijadiin topping gitu? Bisa banget.
0: Malah dicampur. Jadi kayak banyak varian kayak butter talk cheese gitu. Itu tuh udah banyak tau yang jualan. Dan kadang jujur ya, menurut gua lebih baik bikin sendiri sih, karena kalau dijual tuh kadang mahal harganya.
1: Kalau gue sih mending gue bikin berdua sih sama pacar
0: gue. Ini

0: waktunya pantun, teman berdua. Pergi ke pasar pas lagi gerimis. Sampai rumah, rebahan dikit. Gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai smartphone unlimited.
1: Eh, ini beneran kebaca ya?
0: Aduh, gimana nih yo? Jangan-jangan salah skrip nih. Tapi ya udah deh, sekalian aja.
1: Nah, warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Bareng smartphone unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama.
0: Dan yang bikin makin seneng lagi nih, cuma 26 ribuan aja, kamu sudah bikin nikmatin internet sepuasnya. Yuk langsung pakai smartphone unlimited sekarang juga.
1: Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat e-commerce favorit kamu atau cek langsung media sosial at smartfriendworld untuk info lengkapnya.
0: Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa ya?

Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
5: Peringatan selanjutnya bersamakan kita ikuti pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6. Selamat mendengarkan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tahun Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan Tuan Prodola, PPRR dan segera pengasawan dan angasawat RR Bandar Lampung mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Ding. Oh.

0: Yes, itu dia lagu dari Justin Bieber, Yummy. Wow, ini nih ya sebenarnya.
1: Yummy.
0: Aduh, masih belum move on nih gitu ya, Yol. Sebenarnya ya, Yol, ini nih apa ya? Kayak suara gue kalau misalnya gue tuh makan makanan yang gue suka.
1: Enak banget gitu.
0: Yummy gitu.
1: Betul banget lagi. Tapi jujur ya, kalau ngomongin makanan yang paling yang makanan enak ya. Gue tuh suka banget sama namanya yogurt loh.
0: Gue sih kimchi.
1: Oh,
0: yogurt, kimchi, terus karena kayak agak ke Korean-Korean gitu kan, kalau kimchi kan, kayak agak sok keren aja sih sebenarnya gitu.
1: Kalau yogurt itu gue suka ada rasa-rasa asam-asam kecut-kecut.
0: Kimchi juga sih, gue suka asam-asam gitu. Nah ternyata ya makanan-makanan yang kita suka ini bukan cuma enaknya aja loh ya, tapi itu juga buat kesehatan kita tuh bagus.
1: Oh iya.
0: Karena ada proses fermentasi kan.
1: Betul banget. Terus kayak makanan-makanan yang fermentasi lainnya itu juga sehat-sehat, kayak tempe.
0: Terus ada apa lagi, kayak kimchi tadi,
1: iya,
0: ya kan?
1: Yogurt juga sehat kan.
0: Nah ini juga nih ternyata kan ada proses fermentasi nih. Ini kan bikin makanan lebih awet ya. Sekaligus itu juga bisa ngubah rasanya. Jadi teksturnya jadi lebih khas gitu loh.
1: Iya bener. Dan saat kita makan makanan fermentasi itu, tubuh kita tuh jadi kayak berlatih ngenalin antigen dari mikroorganisme yang hasil dari fermentasi itu
0: tersebut gitu ya. Nah ini juga nih ternyata membantu sistem imun kita nih Yol, biar lebih aktif, terus siap gitulah pokoknya, kayak buat ngelawan penyakit.
1: Jadi kayak berasa latihan dulu gitu ya.
0: Terus bisa ningkatin daya tahan tubuh juga loh.
1: Iya, tapi iya, karena kayak lo tau gak sih, orang-orang yang mau hidup sehat itu pasti sarapannya pakai yogurt.
0: Iya gitu, betul kan? Apalagi kayak orang-orang yang mau diet ya kan. Karena yogurt juga selain dia enak gitu ya, dia tuh bisa ngebantu ngenyangin kita gitu. Tapi gak seharian juga ya, ngenyanginnya sampai siang lah. Sampai jam makan siang gitu. Nah soal cara makan ya nih, ternyata makanan fermentasi ini tuh bermanfaat baik dimakan langsung ataupun dimasak yo.
1: Dan tapi ya emang karena ini fermentasi ya, cara mengolahnya itu juga penting. Kita nggak boleh
0: terlalu ekstrim gitu ya. Kayak dijadiin keripik itu kan terlalu banyak minyaknya ya.
1: Bakteri baiknya itu bisa banyak yang rusak.
0: Benar-benar.
1: Dan malah ngurangin manfaatnya. Nah, karena itu tempe goreng atau tempe bacem itu sebenarnya masih dianggap baik sih.
0: Intinya ya, makanan fermentasi itu cocok banget ya dijadiin buat bagian dari pola makan sehari-hari kita ya. Karena sehat, alami, dan juga melestarikan makanan tradisional Indonesia pastinya.
1: Dan menurut gue ya, makanan fermentasi itu bisa bikin kenyang berhari-hari tau, kalau dimakannya banyak.

kamu harus bayar harga lampu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: That was coming from Meghan Trainor, No Excuses. Dan itu adalah salah satu lagu requestan dari teman pro 2 kita dari WhatsApp di 0815-3240 sekian sekian sekian.
1: Oke, kalau udah kayak gini nih berarti waktunya kita ngebacain requestan kamu dan juga titip salam.
0: Let's
1: yes,
0: go.
1: Dan juga nih, y'all, bukan cuma itu, ternyata banyak banget ya WhatsApp yang masuk dan juga dari Instagram gitu.
0: Betul.
1: Sekarang gue pengen ngebacain dari Instagram dulu deh.
0: Boleh.
1: Dari @cicakdidinding. Oke. Dia emang akun third gitu
0: iya,
1: ya. Karena bener. Emang kalau misalnya request gitu kebanyakan tuh akun-akun yang enggak mau dilihatin identitasnya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, malu-malu kucing gitu lah ya.
1: Oke, okay,
0: apa tuh dia?
1: Nih, kalau aku mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Soalnya aku nih lagi kupu-kupu lagi ada kupu-kupu gitu
0: oh, butterfly,
1: di hati. Oh, butterfly.
0: Benar, ya, benar. Oke, okay, boleh-boleh nanti bakal kita puterin
1: boleh.
0: Ya.
1: Boleh, titip salam ya buat dia yang lagi di Jogja katanya.
0: Oke.
1: Semoga dia dengerin ya di Jogja sana ya.
0: Iya, mungkin ya. Dan lanjut dari Instagram juga nih, karena tadi kan kita di question box-nya nanyain musisi favorit ya. Nih, halo kak, aku mau request lagunya Work by Nona karena musisi favorit aku tuh Nona.
1: Oke,
0: boleh banget. Nanti bakal kita puterin juga habis ini ya.
1: Oke, dan ada lagi nih Yol dari WhatsApp dari 0821-7910 sekian. Kok semangat ya siarannya DJ Yola dan juga DJ Atu. Aku mau request lagunya Chris Patti apapun itu enggak apa-apa deh, yang penting diputerin ya. Oke, nanti kita puterin. Oke.
0: Dan yang terakhir nih dari WhatsApp juga di 0831-7913 sekian. Dia mau request lagunya Taeyang yang Vibe. Oke, langsung kita puterin.
1: So, sekarang banget ya.
0: Yeah, this is Vibe by Taeyang. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rudu RRI, mana mampu.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: It's time for Flash Info.
2: Flash Info kali ini datang dari dunia musik internasional. Drake dikabarkan resmi merilis 3 album sekaligus yang berjudul Iceman, Habibti, dan Maid of Honor. Perilisan ini langsung ramai diperbincangkan di media sosial karena masing-masing album hadir dengan konsep visual dan nuansa yang berbeda. Itu dia Flash Info dari DJ Yola. Untuk informasi menarik lainnya, kunjungi rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Prodo RR Ribana Lampung, teman terbaik kamu. Udah jam 7 ini dan udah saatnya DJ Yola dan DJ Atu pamit dari pendengaran teman Prodo. Terima kasih buat teman Prodo yang udah request dan titip salam ke kita.
1: Terakhir dari kita, Les Diva sharing specialness all with Prodo RR Ribana Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo RR Ribana Lampung, teman bola kamu. Sekali udara tetap di udara, and now, bye-bye teman Prodo.
2: It's time to sore ceria.

0: Enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Ya Tompro 2, GAC, Gadan Ratna yang menemani Tompro 2 di Jumat malam ini. Tompro 2 di Nokta Merah Percintaan masih barengan dengan gue sendiri ya, one and only Ratu Maharani yang menemani Tompro 2 di Jumat malam di special program Nokta Merah Percintaan, yang dimana kita pasti bakal membahas seputar tentang percintaan Tompro 2 ya. Mungkin lagi merasakan fase-fase yang percintaan yang sangat amatir ya Tompro 2 ya, karena kalau gue lihat ya dari konten-konten atau mungkin yang lagi masuk di FYP gue yang lagi tren gitu ya, banyak banget masalah-masalah tentang percintaan gitu ya. Entah dia dari dia yang diselingkuhin atau mungkin lagi LDR atau mungkin dia balikan sama mantan, tuh banyak banget yang mungkin lagi ada dirasain dengan Tompro 2, yang banyak banget relate gitu ya dengan Tompro 2. Dan seperti biasa Tompro 2, Ratu di sini pasti bakalan membahas sebuah topik tentang percintaan, dan juga pastinya bakalan juga merespon Tompro 2 yang pengen curhat ya terkait tentang percintaan ini gitu kan. Atau mungkin bingung nih, kayak lagi ada permasalahan, mau talk to who gitu ya, talk to Pro 2 aja Tompro 2. Mungkin buat Tompro 2 langsung aja ya ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau mungkin langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 BDL. Ratu tunggu sampai jelas malam nanti, cuman di Nokta Merah Percintaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 9,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini? Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat

0: judi lagi lah.
1: Top judi online dari sekarang.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: ampun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu juara di Bener Lampung.
2: Know you always wear your heart up on your sleeve. I still think about you even when I sleep. Why you

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung. Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bombas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Ribender Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, Tam Pro 2, gak kerasa Ratu udah nemenin Tam Pro 2 2 jam. Dan waktu Ratu pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita, Les di Fashion is Pressure Wilina, selalu Pro 2 Ribender Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Ribender Lampung, teman bola kamu. Sekali udara tetap di udara. And now, bye. See you everyone.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu. Kedua RP Bantu Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tentang, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
2: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
3: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
2: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak, mules perut gue.
1: Makanya, dengerin gue.
4: This is 92.5 Proud FM.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya,

0: Masanya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh ada tulisannya.
1: Yah udah kemakan rotinya.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, di Bantu Lampung.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: This is 92.5 Proud.fm.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman produser, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Jumat 15 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Fiko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dari studio saya Liza Karen yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Iya, selamat pagi teman berdua. Saya Liza Karena akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Lampung pada hari ini ya. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada atau Selamat Pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nih dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar Sorcer angkatan 26 dari pukul 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya, Jaga Malam akan yang menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa yaitu Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan Warta Penutup Hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayamannya gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satunya kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres.
0: Masalah kecil nggak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang.
0: Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: FM, Kodua RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Produ RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
4: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
4: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
4: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
4: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.